0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara tim.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Mas, tolong mainin lagu ya.
1: Oke. Semangat ya, Mas.
0: Yasmin, mau jadi cewek gue nggak?

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: adalah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.

0: Bu, supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
1: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
2: Ayo dengar radio.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Baik, terima kasih Anda masih bersama Sosial 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di SLR Dangdut hari ini. Dan seperti biasanya saya berikan waktu untuk Anda berbagi salam melalui layanan telepon di 08114131406.

0: Ya, sekarang saya berikan waktu siapa nih di 0814131066. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam. Ya silakan Bunda. Mau dengar lagu apa nih Bunda?
1: Lagu Rekayasa Cinta.
0: Rekayasa Cinta. Oke Bunda. Untuk siapa itu lagunya?
1: Ya silakan. Untuk Bunda di taksi keluarga. Semoga saya selalu di sana.
0: Ya.
1: Pendinar di Pinrang juga, seset juga di sana.
0: Iya.
1: Yeah. Itu lima, Nopi di Maros, seset juga di sana.
0: Iya.
1: Yeah. Pon Nanang ada di rumah Fatura, bagi-bagi MBG.
0: Iya.
1: Yeah. Siapa lagi tuh? Jukudi yang kata Daud Surabaya, seset yeah. juga di sana.
0: Iya. Yeah.
1: Papa Tio.
0: Papa Pio juga.
1: Sehat-sehat selalu Papa Tio.
0: Haji Eda.
1: Yang anak-anak, siapa aja gitu. Siapa itu yang laki-laki satu temannya Papa Tio?
0: Ada Pak Mardianto, ada Mardianto. Bang Rais di Rapang. Ada Anto di Duri, banyak. Haji Eda. Oke, Bunda, terima kasih. Iya.
1: Iya, terima kasih banyak Bang Udin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: setelah Bunda Mariam. Ya, halo. Halo. Halo, Leman ya?
1: Saya.
0: Lagu apa Bang Leman?
1: Lagunya Stress.
0: Stress. Oke. Okay. Untuk siapa lagunya Stress ini?
1: Ada Ira.
0: Ira. Siapa lagi?
1: Ada Anto. Ada Ira. Siapa lagi? Ada mana?
0: Mamawati yang sering stres juga.
1: Ya.
0: Oh.
1: Halo.
0: Hey.
1: Ada album terbaru pengintip.
0: Siapa itu? Halo.
1: Ira.
0: Ira. Halo Ira.
2: Halo Bang Udir.
0: Iya, lagi di Majene ya.
2: Iya.
0: Lagu apa nih Ira?
2: Lagunya Ayuraya.
0: Cuma kamu, cuma satu.
2: Nyanyi yang apa tuh judulnya? Harapan ham apa sih? Apa tuh judulnya?
0: Halo, Cinta Berpayung
2: ya,
0: Bulan. Bukan Cinta Berpayung Bulan kah?
2: Ya,
0: oh ada. Ya, Cinta Berpayung Bulan. Cukup suka Ayu Saraya. Ya, oke okay, Ira. Oke, okay, ya. Udah, makasih ya.
2: Berlewat tadi. Ada Papawati. Ada Mulana, ada ya. Ilyas, ada Fatma, ada Bilal.
0: Ya.
2: Ayo, semuanya saja tempat.
0: Semuanya tempat. Lah, oke. Okay. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam ya Bunda. Lagu apa nih?
3: Kana.
0: Kana. Iya. Oke. Okay. Silakan Bunda.
3: Pak Mardianto. Sampai Kodim. Iya. Pak Marian di Masolo. Untuk anak dan bunga yang saya bertugas di Kapolres Lembang.
0: Iya.
3: Adik bro juga Adi di Lembang Pengaparang. Amal di Jerman, Anto di Duri, Jaya di Topeng, Amayani di Topeng, Bilal, Fatma dan Ruben di Wajo, Nurul Lirang, Ani di Pare, Sultan di Baru, Adi di Baru Gair, Gibran dan Aco di Pulmang.
0: Pak Haji Mardianto sudah ya?
3: Sama Jiman Gantung.
0: Oh iya sudah.
3: Selalu okay. Pertama itu karena dia juga selalu pertama kalau saya kalau pertama itu diri saya nama aku pertama juga tersebut. Kalau tidak disebut nama aku tidak juga.
0: Oh begitu.
3: Kan harus saya balas.
0: Sesuai urutan ya Bunda.
3: Sesuai urutan.
0: Siapa lagi Bunda?
3: Ya, Gibran lagi Gibran. Di Rais di Rapang, di Gemalah.
0: Iya.
3: Dan di Jerman, tak ada lagi.
0: Iya.
3: Piu.
0: Oh iya, Papa Piu.
3: Bapak.
0: Sehat, iya. Oke lah.
3: Kembali ke bersama di
0: iya.
3: Tujir, selamat bertugas, semoga sehat selalu berbagi.
0: Amin. Terima kasih.
3: Semoga Allah memudahkan.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam Papa Pio, sehat selalu. Itu Haji Eda baru saja kirim lagu, kirim doa juga. Tuh. Lagu apa Pak Papa Pio?
0: Lagu Maggie Zed.
1: Maggie Zed, judulnya?
0: Semut dengan gajah apa gitu?
1: Semut dengan gajah. Oh ya, yeah. Oke. Okay. Untuk siapa lagunya nih Papa Pio?
0: Ini buat aja udah tadi lewat.
1: Ya.
0: Dan Bunda Maria juga. Ada Leman juga begitu. Semua sehat ya.
1: Iya.
0: Melawati. Terus. Tadi yang lewat perempuan juga tadi itu.
1: Ada Ira di Majene, ada Leman, Bunda Mariam.
0: Ira di Majene sana.
1: Iya. Siapa lagi?
0: Anto Diduri juga.
1: Anto Diduri.
0: Apa lagi? Untuk semuanya aja.
1: Semuanya, oke.
0: Pak Ujir, untuk Pak Ujir

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat duhur untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
5: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
6: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
7: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
6: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
7: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
8: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
6: Bos, transfer atau cash?
9: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: aku.
1: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
2: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
3: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
4: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
3: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
4: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
5: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
3: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
4: akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir dikasih di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001. Besti.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: di sini. Muncul di sini nah, biar bagus di YouTube.
1: Ayo.
0: Ayo.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lagi kecuali itikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia untuk Anda semua. Kembali saya Mbak Susan ada lagi menemanimu di sore ini. Ada dua lagu sudah aku hadirkan buat kamu mengawali kebersamaan kita di sore ini. Semoga saja lagunya sudah menghibur Anda yang mendengarkan 106,6 Susian FM. Kita lanjut aja simpatisan Susi ya. Kali ini akan saya hadirkan lagunya, judulnya Janji-Janji.

0: Moga bele mu.
1: Awe, tolongan di insya Allah kau mega di kau matu sogi katu. Walau apa saya pada singkir pak kalau pasai mapasa. Hahaha. Hai, kacinan dah loh.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
3: Ya oke, simpatisan susiap begitu tadi lagunya judulnya Janji-Janji. Iya, Janji-Janji. Oke. Selamat sore. Wah, ini dia ada temanku nih lagi on the way nih. Selamat sore Ibu Eda. Minta disenggol-senggol nih, senggol kita dong. Ya, Ibu Eda dan keluarga, selamat sore. Lagi menuju kemana nih? Ibu Eda lagi happy-happy bersama suami tersayang, sama cucu. Sama siapa lagi nih Ibu Eda? Selamat sore aja semuanya, selamat terhibur. Kalau lagi mendengarkan radio Susia FM Pinrang. Ini lagunya nih. Lagunya apa? Wih, oke, langsung dibalas nih, thank you. Kita dengar lagunya nih. Labu nih esoy, tapi belum pi ini kodong, baru ki kodong, baru jam 4 lebih 10 menit, ntar dulu tuh lagunya. Ya selamat sore juga nih, saya mau kirim lagu aja nih, ada Andi di Pare-Pare, selamat terhibur. Ada yang mau telepon, halo, di 081-1413-1066, halo, assalamualaikum. Yang mau telepon di sini boleh telepon aja di 081-1413-1066. Aldi bro di Pangaparang Lembang, gimana nih? Ini lagu cocok nih buat kamu dengan musim sekarang ini nih. Lagi musim-musim kemarau ini cocok nih kayaknya nih. Bagi cowok-cowok ganteng. Ini cocok lagunya nih di musim seperti ini. Ibu Eda dan keluarga, selamat terhibur. Menemani perjalanan Anda, satu lagu buat kamu juga.

0: rezekinya begitu melimpah. Kita lanjut nih, ada di Ade Pun Nur Heda ini, katanya udah mau nyampe ya. Ibu Eda, selamat sore, selamat terhibur aja bersama keluarga. Saya terima telepon dulu nih. Halo. Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Eda di Rajang.
0: Haji Eda di Rajang. Ini Haji Nur Heda nih. Yang ya. Tadi ini ya, oke, Mi Haji Eda.
1: Apa sama?
0: Apa tuh Ibu Eda?
1: Ada pengampil.
0: Ada pengampil. Oke, lagunya buat siapa?
1: Ya, buat untuk Nasri yang mungkin sudah melintas di pinggir, mudah-mudahan selamat dalam perjalanan dan mendapat rezeki yang banyak. Kalau sama, semoga selamat tiba di tempat di rumahnya. Untuk Haji Pak Dimardianto di Kompleks Udin, Anik di Pare, dan Aldi Bro di Pangaparang. Buat anak Da'amrullah yang sedang menyirang buah pokasnya di kebun.
0: Iya, mudah-mudahan tetap semangat.
1: Kenapa belum akan?
0: Iya.
1: Biasa datang diri sama-sama istrinya menyirang.
0: Iya, sekarang mungkin lagi sibuk atau lagi capek, Di.
1: Dia jaga sekarang, jadi kemarin dia datang sama istrinya.
0: Bertugas di rumah sakit, iya.
1: Apa ini? Aldi Bro di Pangaparang, Lemang, Bebui dan Yusuf Mama Wati dan Papa Wati Purmang, Ira di Najene bersama Nurlia, Jaya di Topeng, Anto di Duri, Mayan juga di Topeng, Bilal Tatmur dan Ruben di Wajo, Amal di Jerman, Nur di Lerang, Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya, Gibran dan Aco di Pulmang, Benny di Kebalangan, semuanya saja begin. Itu Bu Haji, selamat bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia dengan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda, terima kasih sudah bergabung di sini. Ada juga Ibu Eda, nih sama namanya ya, Ibu Nur Heda. Mudah-mudahan aja masih monitor di sini. Kalau mau telepon boleh di 081-1413-1066. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Bodi?
0: Alhamdulillah, sehat. Siapa di mana nih? Siapa
2: dengan
0: nih?
2: Ira di Majene.
0: Ira di Majene. Lanjut, Miki Ira.
2: Lagunya Kado Pas Solo.
0: Kado Pas Solo, oke, Mide.
2: Ya, yang baru lewat tadi ada Dieda, Bunda Maria.
0: Iya.
2: Ada Fatma sama Bila. Ada Ilyas, ada Bapak Wati, Bapak Wati, ada Mulana, ada Bobi, ada Tito, KNS. Ada ini bonceng aku, Bobi.
0: Boleh, siapa tuh? Halo,
3: halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Di mana Ilyas, di Lero ini.
0: Ilyas di ujung Lero. Oke, lanjut, Miki.
3: Bisa lukis lagu, Mbak.
0: Boleh, boleh, boleh. Yang penting ada lagunya di sini. Lagunya apa tuh?
3: Lagunya ya. Bateri, ada kan?
0: Lagu Mandar atau lagu Bugis?
3: Lagu Mandar.
0: Judulnya apa?
3: Kemarin di bulan.
0: Oke. Lanjut, Miki.
3: Ya, lagunya dulu buat yang mengadi, ada Ira tadi, ada Bapak Wati, Maulana, Bilal dan Padma, semuanya sampai terkuali.
0: Semuanya terkuali.
3: Iya. Ya, Haji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ira di Majene bersama tadi temannya Bakri, kalau nggak salah tuh. Selamat terhibur aja lagunya. Yang berikutnya siapa lagi nih yang pengen gabung di sini? Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam,
0: Mbak Lisa. Oh iya, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Pak Margianto.
0: Pak Margianto, silakan dilanjut.

0: untuk lagunya Balolipa.
1: Balolipa, oke deh. Salam-salam dulu.
0: Oke, untuk Haji Eda, Mama Atim Haji Ne, Haji Rana, Haji Galik Simpang Lima, Anik di Pare-Pare, Leman, Anto di Duri, Ama Yani di Sopeng, Sultan di Baru, Panasri, hati-hati di jalan ya. Dengan Pak Jamain. Salam Pak Jamain ya. Lama enggak ketemu.
1: Pak Jamin ada duduk-duduk depan rumahnya. Lihat
0: tuh
1: orang itu.
0: Iya. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Marganto di Kodim, terima kasih sudah bergabung juga di sini. Yang berikut siapa lagi nih yang pengin gabung? Boleh-boleh aja telepon di 081 1413 1066. Oke, kita dengar aja lagunya dulu nih. Sudah ada lagunya. Judulnya Ada Pengampe untuk Haji Eda di Raja. Halo juga buat Ibu Nur Heda yang lagi menuju kemana nih? Ke Jambui atau ke Pare-Pare? Selamat terhibur.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Kristen Susia buat Anda semua nih. Gimana dengan lagu-lagu yang sudah aku putarkan? Semoga terhibur. Tadi itu lagu Mandar Mambare Waresa Lili. Selamat sore untuk Ira Dimajene. Bersama tadi ada temannya dari Ujung Lero. Untuk ke lagu berikut nih ada Balolipa buat Aji. Oh, Pak Margianto di Kodim. Selamat sore nih. Selamat terhibur dengan lagunya.

0: Lipa, Balo Lipa lagunya buat Pak Haji Margianto, selamat terhibur. Ada Ibu Haji Nurheda juga di Rajang. Ada lagi nih Ibu Nurheda yang lagi dalam perjalanan. Semoga tiba di tujuan dengan selamat. Yang lagi dalam perjalanan juga ada Nasri. Selamat sore Ibu Nur Laila Sam. Semoga selamat tiba di tujuan juga menuju ke Pare-Pare. Ya, selamat sore semuanya buat Anda.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
2: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.
0: Kita lanjut aja nih. Sekarang udah pukul 16:43. Masih semangat di sore ini. Gimana nih? Udah adem. Ya, cuaca panas begini, ada baiknya Anda selalu minum air putih atau perbanyak minum air putih. Ya, kita dengar lagunya Ancela Ricci, Saripa.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Okay, simpatisan Susia, gimana nih? Hey, gimana dengan kamu yang masih gabung di sini? Selamat sore, terima kasih buat Nasri, buat Haji Eda, Pak Haji Margianto. Halo buat Leman, halo buat Ira di Majene, buat temannya juga di ujung Lero. Selamat sore. Ada Ahmad Yani di Sopeng, Aji. Ibu Eda, ini menuju kemana nih? Ke Pare atau ke Jambui? Selamat sore aja. Ada Ibu Nur Lela Sam, moga sehat selalu. Lagunya juga buat Ani di Pare-Pare bersama. Ada juga teman saya di Pare Senal bersama Ibu Kadaria. Selamat sore aja. Kita lanjut nih. Untuk lagu yang berikutnya nih. Kita dengarkan aja nih lagunya. Ikote ya, idite ya.

Kita lanjut aja nih simpatisan Susia. Salam-salam dulu nih buat warganya Pasar Kampung Jaya. Ada Darmawati Hayong, selamat sore. Buat Naje, gimana kabar? Pak Jamain, ada salam dari Pak Margianto, selamat sore katanya nih. Lagunya juga titip salam aja buat teman-teman warganya Enrekang, Polman, di Sengkang. Ada Sultan, selamat sore juga buat kamu. Kita mau lanjut nih. Kita mau dengar dulu yang satu ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Ya, kita lanjut lagi nih, simpatisan Susia. Terima telepon dulu. Halo. Halo, halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Leman di Polman.
1: Leman di Polman. Oke, Leman, dilanjut.
2: Lagunya ya, Pedikku.
1: Lanjut, Miki. Ini ada lagunya Badri Rahman ini. Pedik nantiku. Iya. Oke, Mi. Salam-salam dulu.
2: Ada Anto.
1: Anto
2: ada
1: di
2: juga
1: Ira
2: di sini juga. Ada juga Bunda Mariam, ada juga Ayeda, ada Nagri, ada juga Jamal, ada Papa Rente juga, ada Sudang, ada Pama dan juga Abida, ada juga siapa lagi, ada juga Majani, ada Oni, ada juga siapa lagi, ada juga Dina. Ada juga Bobi, ada Maulana, ada Acu, ada juga siapa lagi? Memawati juga, ya. Yang semuanya mau sebagai juali.
1: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Leman di Polman bersama Mama Wati. Halo juga buat Ira di Majene, Nurli, apa kabar semuanya? Buat Ajiati juga, selamat terhibur. Ajiati di Bala, apa kabar? Salam apa? Assalamualaikum aja deh. Kita dengar dulu lagunya Pedik Natiku dari Badri Rahman.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 76.
1: Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin.
0: Artinya, bukan demikian. Sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, siapa yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hambanya, maka orang yang seperti inilah yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Artinya, siapa saja yang bertentangan dengan hal itu, yaitu tidak memenuhi janjinya antara ia dengan sesamanya, tidak pula menunaikan ketakwaan kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memurkai dan akan membalasnya atas perbuatannya itu dengan siksaan yang berat.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'adzim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Faqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada malam hari ini, secara pribadi saya merasa berada di tengah-tengah keberkahan. Setelah melihat penampilan anak-anak kita, bapak-bapak dan ibu sekalian, Michelo Emite, dan insya Allah kesemuanya ini nanti yang akan menuntun kedua orang tuanya menemukan pintu surga. Dulu orang tua saya, ketika ada teman senior yang datang dari Mesir, engkai pole galungnya mengesa, bingkung. Atau panitia guruta, saya sebutkan namanya guruta Ustaz Asri, yang dari Mesir waktu itu. Engkai amboku rimpai sepinah, mesak bingkuna. Nama ikinana, napatama ilala sempaja. Nelau doang ngeripong ala tangan. Jadi komite ki anak-anak mapaka benga-benga di cengit amma ikinata. Tapak dioi tama ilala sempaja. Pamazannukum birabbil alamin. Keinginan-keinginan seperti ini pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia itu macinna bawa mita ya anak-anak. Apalagi sekiranya kita bisa melihat satu persatu. Dan ini hanya bahagian kecil. Yang tampil tadi di sini sudah begitu banyak yang berprestasi di tangan berkah keluarga Ustaz Sulaiman. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah sumalhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah ini, dikelilingi anak-anak kita yang di dalam kepalanya ada Al-Qur'an. Dikelilingi oleh anak-anak kita yang telah mengharumkan nama keluarga dan masyarakat Kabupaten Pindrang di beberapa event, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan sampai kepada tingkat nasional. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemuanya ini adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia terbesar yang Allah berikan di tengah-tengah kota Kabupaten Pindrang ini. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus kepada kita semuanya
membawa ajaran yang begitu besar. Semuanya tersimpul dalam kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang di dalamnya menghimpun tiga hal besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang bersungguh-sungguh menjadi pengikut Nabi Muhammad, maka dia, Bapak Ibu sekalian, secara otomatis memiliki ketiganya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Ya, capu ni taloi saliwang. Tapi saya sangat yakin kita datang bukan untuk itu. Belo-belo miro, balo-balo mir. Alhamdulillahirrabbilalamin, bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya sebelum masuk, saya ingin berbagi cerita sejenak. Ada masjid yang saya kunjungi di Sidrap, memang terkenal dengan lumbung telur. Sehingga ada kurang lebih 200 batang pisang yang berdiri di dalam masjid. Dan masjidnya memang besar. Menurut laporan panitia, tidak ada satu batang pisang kecuali diisi minimal 50 telur. Jadi kalau 50 telur dalam satu batang pisang, 200 batang pisang. Dalam hati saya, aman ini acara. Karena yang hadir paling 100 orang yang hadir. Seratu mitau, nah 200 batang loka. Setiap batang diisi. Jadi ini yang ada di benak saya. Aman ini acara. Ternyata saya sudah bicara kurang lebih 10 menit, mati lampu. Mati lampu, Pak. Ternyata pelajaran besar. Masih ada sebahagian orang mengaku pecinta Nabi ketika mati lampu masih nakal. Ketidak-tidak ada yang mengawasi, masih jahil. Di dalamnya belum melekat pada dirinya pengawasan Allah. Tapi orang ini mengaku cinta Nabi. Apakah betul seperti itu ajaran kita memanfaatkan situasi genting seperti ini? Begitu mati lampu, ya tu mati lampu tepa pada ku angka puting beliau. Ketengah masih gitu. Pada ku angka kapal helikopter mit tepa. Saya ini tidak cerita untuk menghibur kita, tidak. Untuk buat kita ketawa, tidak. Saya cuma ingin memberikan gambaran bahwa janganlah acara maulid ini, Bapak Ibu sekalian, yang seharusnya kita semakin berwawasan setelahnya, akan tetapi kita justru mempertontonkan sifat-sifat bukan pecinta Nabi. Rabbamanang tolokai ukap di panitia maka ada kanoka kah? Katanya biasanya tidak lama, Ustaz. Paling 3-5 menit menyala lampu. Apa yang saya lihat di hadapan mata, masjid ini, Bapak Ibu sekalian, lebih kotor, sampah berserakan di mana-mana. Maka saya pun ingin mengatakan, ya kutimaki batena tema maulu. Namanya mito maka dapat jai. Deni gagal nyak ni batena tema apakah lebih onroa kamina mapacingi.
na pairoro puerita kegamana ni talo ewe macapato tap pamaksu iya. Hanya tinggal beberapa orang bapak-bapak dan ibu sekalian. Tinggal beberapa orang. Ai cinampa mama maulu melomo pa ma bicara. Ai capu ni melo ipau. Inilah bapak ibu sekalian. Namo tua no pekko eganna ya kong katau mango. Ya nang katau mango ko tu pa. Tau masih lasuran nang kamangoa. Kenro kenro imunro tau nang katau mangoa. Nasabah memang bapak ibu sekalian. Napawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasun. Layanju ahadum minkum. Layanjuan ahadum minkum. Angkatan lu sipak kota punai de pagaga tau salama cik di mau kona punai sipai. Talu sipak. Nasa Nabi ta jalal mau punai de mu salama. Dan orang tidak ada jaminan kepada siapapun bisa lepas dari sifat itu. Mari kita dalam momen-momen seperti ini, maulid ini bukan perayaan. Hanya momentum kita untuk menggali bapak-bapak dan ibu sekalian. Sebahagian dari ajaran Rasulullah, icurita-curita ini. Nah sebab itu kurangnya, sebahagian besar isinya adalah cerita. Makin makin kecurita ilalang, nah kedepuan Allah Ta'ala, wa kullan nakussu alaika. Ucurita mana kutu Muhammad? Untuk apa? Manusabbitu bihi fu'adzak. Nasabah ini taulinai ipoji kuya cerita.

kalian belum ada yang selamat. Lepaga kata selamat. Nomor sidi. Dosa bunga-bunga terjadi bapak-bapak dan ibu sekalian. Dosa yang pertama terjadi bentuk kejahatan. Pertama yang terjadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kejahatan itu terjadi di atas langit. Jadi dua dosa, okoilangi etona, akarnya di langit. Dan satu di antaranya terjadi di bumi. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk itu terjadi di atas langit, Bapak Ibu sekalian. Okoilangi. Kapan itu Bapak Ibu sekalian? Pertama dosa ini yang melakukannya adalah iblis. Ketika dia diperintahkan untuk sujud, kemudian dia mengatakan, ana khairum minhu. Ialah dosa bunga-bunga kejijian. Adalah dosa menganggap diri punya kelas, punya level. Dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa menganggap diri tidak layak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yalo utanaiki. Kega batto dosana. Ia kode ne jama pasurongi. Yari ga. Ipigo iya tengi. Kega batu adusan. Iblis disuruh untuk sujud. Nabi Adam dilarang makan buah khuldi. Kedua-duanya, ya mana apa mulana dosai? Merosi dia mulana dosai. Upan-upana nangko kuat leta. Tasangnya leta batua. Tasangnya leta bisa segala-galanya. Saya tidak butuh kepada yang lain. Levelku lebih tinggi. Yase ikalasku. Nah kadana bita. La yadakhulul janna man kana fi qalbihi mithqala khardalin min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit pun rasa angkuh. Tentu seperti saya, seperti Ustaz Sulaiman dan keluarga. Di mana tungketu dan riloye? Gampang sekali kita dihinggapin. Apa tipe tu dan riloki? Bahaya tu kutali tu dan riloki. Kadang hati ini merasa besar. Kesombongan, walaupun hanya sebesar biji zarah, sudah cukup menjadi penghalang untuk kita masuk surga. Bangsa aku kasih hati wewe alaiku ya Allah, ya Allah. Ada mutamyizin nafs. Ia nagagan alaiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun kedudukan kita, jangan menganggap diri lebih dari yang lain. Pelai kumadar ini makatan nimi ai. Angkang kata na cek dia apune dia na apune tau eh. Satu. Pintu-pintu kesombongan itu banyak, Pak. Pintu kesombongan yang paling fatal adalah karena ilmu agama. Semakin mega ipak di sengang agama na teh titan digar ipa musuh ipa lagai aja tapa lagai ustaz sih kasih aja tapa lagai malah kayak itu nggak tuh engkau apa lal ini cara iblis bapak ibu sekalian ipa lagai wi bapak ibu sekalian sudah merasa bahwa saya lebih hebat, saya lebih sunnah, ya lebih cocok. Tidak akan memberikan sedikit pun kemaslahatan untuk mati. Ilmu apa yang bisa menyebabkan orang sombong? Ilmu agama. Ketika saya

Saya menganggap diri saya sunnah. Manhaj saya yang benar, yang tidak ikut dengan manhaj. Menganggap dirinya sunnah. Keliru besar siapapun, kesalahan besar siapapun, yang menjadikan dirinya sebagai ukuran kebenaran. Namun itu pada tahu ya, asal engkau dalilina nadiri, itu juga sudah mengikuti sunnah. Kita bukan siapa-siapa. Jadi jangan menganggap seseorang ia pernah cocok kusibawa ia, ia pernah selama kusibawa ia, menjadikan dirinya standar kebenaran. Jadi pintu kesombongan yang paling gampang itu, Bapak Ibu sekalian, hati-hati terjebak dengan pintu ini, menjadikan agama, pengetahuan yang Allah titipkan sebagai ya. Yang kedua yang bisa menyebabkan orang sombong, Bapak Ibu sekalian, ya kutalitu maloli sulamasigi. Hati-hati kita. Saya lebih baik dari itu. Nyerois. Agajere di par hati-hati. Kita yang sudah mendapatkan nikmat seperti itu, tidak semestinya Bapak Ibu sekalian pandangan kita kepada yang lain lebih mulia karena ibadah. Ingat Bapak Ibu sekalian, rubba maksiatin yurasu inkisaran wa zilla khairun min taatin yurasu istikbara. Engkau tahu pura ke dosa lapa, dosanya luar biasa. Tapi setelah melakukan dosa itu, dia merasa gelisah, tersiksa dengan dosanya, merasa sangat hina di hadapan Allah. Natari alina pura maki buah dosa, orang ini jauh lebih mulia di hadapan Allah dibanding mereka yang selalu melakukan ketaatan sempajan-sempajan, tapi ujung-ujungnya membuat dia sombong. Jadi kata itu tahu sombong nasabak. Sombong nasabak pak kasiwian. Ada yang sombong karena harta, hati-hati yang punya benda-benda yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sepeda atau seratu juta, kalau beri telur ratu juta. Angka motor tak telur ratu juta. Angka jantang tak ada 1 juta. Angka HP tak ada 1 juta. Angka paket taliwa kanjana, hati-hati. Itu semua bisa menjadi jebakan kesombongan. Ketika Allah memberikan sesuatu yang sifatnya istimewa, tawadu'lah. Intinya ma'asyiral muslimin, sampai Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hampir semua dosa itu disebabkan karena kesombongan. Hampir semua dosa. Innallaha auha ilayya an tawadu'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada saya, mewahyukan kepada saya, tawadulah kalian. Pede tawadu ki pede napoji ki pong Allah Ta'ala. Kanja pajirita kong katau matan repangka, na nalin tapapiwa dawi nyama pasadi. Tau sogi tapalin aja piwada. Kanja sadidi. Gimana kau tahu sogi na tusidupa na moni tata ba? Na pangaloyase mi goro ingo na. Auha ilayya ang tawadau. Allah memerintahkan kepada saya, mewahyukan. Rendahkan hati. Tidak ada orang sombong masuk surga. Bahkan bapak-bapak dan ibu sekalian, Ibnu Samak berpesan kepada Harun al-Rashid. La tawadu'uka ala syarafika asyrafu laka min syarafik. Allah memberikan kepadamu satu kemuliaan, dengan kemuliaan itu kamu lebih tawadu, rendah hati. Maka rendah hatimu itu yang memuliakan nanti kamu di akhirat. Di nomor sidi ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tumakuraga di Pak tete je tuang kayer Pak dene yule salama kongkon rota cek de.
pada yang tetap ku kaden dari protokol ketua majelis ulama masiri kasar. Tanya kak ketua majelis ulama mati mikasih guru tak sehingga saya diminta untuk ya pelaksana tugasnya. Banyak tugas-tugasnya sehingga teman-teman lanjutkan ustaz nanti akan dilanjutkan juga nanti pada ya nanti dibicarakan lagi kelanjutannya. Ini yang mau dilepas ini ana khairum minhu. Saya jauh lebih baik daripada Adam. Tidak mungkin saya mau sujud. Titik iblis. Lawi Nabi Ci, Nabi Musa. Kada Nabi Musa. Kira-kira ko toba ka na terima toba ku pun Allah Ta'ala. Maka dah iya na terima. Iya apa Allah mengulang aku cocok ni. Wa di mukai ku mak bicara pun Allah Ta'ala. Kasih tahu Allah, saya mau taubat. Nabi cari puang Allah Ta'ala si bawa Nabi Musa puang atata iblis toba ni tak dampeng di dosan akadai puang Allah Ta'ala iya mi kuat dampeng di dosana puang inala okoki buruk na Nabi Adam na suju puang ina suju kiwi Nabi Adam na lawiki buruk na agana pau. Tuoi lagi Adam, demi melusu, apalagi mati ni. Onrora jinna tu yang lain okui lalang hati terma. Pede matandre onrota tu, pede batuai setan na yang sangi kesombongan. Tuoi lagi de usuju, apalagi mati, napa kami suruh suju? Ini yang pertama. Matan ratu tau sombong pa. Merosi di cantan-tan rana teh nareko rabbani atina ayab da abis salami ala malaqihi. Ya kong katau alena tappame waki ada ko tu siruntu. Orang itu Allah sudah lembutkan hati. Siruntu kaya anu ko botinge mbo oi mas cingkato ngadi. Dene we baka ada. Maka ada mewa gya dan ada mewa pada ai dewa tetekui. Pada-pada mau gitu boleh. Itu Pak, masoli itu angka na ya sange saling menyampak ketika kita bertemu. Nilainya sangat tinggi dan latihan orang-orang Bapak Ibu sekalian untuk meraih hati yang tawadu. Jangan tertipu dengan ketinggian. Ketinggian tidak akan didapatkan dengan meninggikan diri. Dan ketinggian hanya bisa didapatkan dengan merendahkan diri. Pedek talai meriawai, pedek macan niki. Nomor dua, nasab pemulut Sayyidina Ali. Tanda-tanda orang yang sudah dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tawadu. Ayar da bidauni fi syarfil majlis. Ya kong katau mapak botikin rokin rei patu dana puji manang. Aka je reji bansa nata kasih ye. Reji pagau tu jatai di ustaz. Ustaz kina patu damun reki tau. Punggawa kina patu damun reki tau. Lahirita cundek ki tau. Angka je rela cundek itu dan rela. Nya pun enggak bahaya kesombongan sebesar debu sudah cukup menjadi penghalang seseorang masuk surga. Betapa orang-orang surga itu Pak hatinya bersih. Kotoran pertama yang tidak ada di dalam hati mereka adalah kesombongan. Ayarda bidauni fi syarfil majlis. Takuru ialah yang tergerak. Tajukai kong kacara batu. Argen katau mapak boting. Tiba-tiba masalah tu dah ki. Ya ku menyamamu itu saat dipa napoji kitu puang Allah Ta'ala. Wa ibadur rahmanil ladhina yamsuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Salama anu tu. Ya kokoki remak kecubui tarwe degakar pena. Menyamamu itu saat dipa salama. Salama.
Tapi ikut yang itu melo, napaki angka pole sarakang ilal, angkai. Tirang yang kekana, lokote icang angi, detu nalai kudia micang. Au. Apa kali ali ma tama surga itu? Apa kali ali? Bismillah yang kita perlu betul-betul mujahadah, pertolongan dari Allah, dibersihkan dari sombong. Yang kedua, sombong yang terjadi di atas langit, bapak-bapak dan ibu sekalian, ini di dalam surga. Dosa yang kedua yang terjadi adalah dosa langit yang dilakukan oleh Adam alaihi salam di dalam surga. Al-hirsu yakononri ni tengoah manguai tepa. Aga je solang tema kok. Dia nak kena gajita. Iya si kira-kira kau tahu dega nandre kasih dega gawat di narape bahkan namo bawi wat di toyanre nari kota rancam ni bapa tapi kita mana gara tahu iya maralai tahu cek dega jinero iya napa to na dosen nomor upanna kenro kenri monro kantor agi agi nonri. Okotogi potanange, okotogi tasie, kenro kenri, tamma kada, iya namangoa tepa. Iya nang kasila surat tamangoa pada salam. Ma bagaimana itu ema tu? Tu maka cicing. Sega. Dimanapun itu, lihatlah tadi ini bapak-bapak dan iya kuirite igana tallo genna. Magia nama te lampu. Masolat telo etape sok ini gambaran pak. Paya jeti di umana nabi ta. Kira-kira matu kong kadi tak denna lima sabuk kote saliwang ngici napa kai ini kadu iye. Tapi kira-kira kok kurma petapetang enang kadi si bak. Mega apa salama. Ada kira-kira matu kokoi, okoi mapatang itu turun tu di 50 juta. Di apa kata mita ki? Selama mopi tasati. Selama mopi. Selama mana mopi di? Apa iya tu ya sangeta? Pak okoi kok mati lampu pada nangero. Ya kode gaga tau penyita. Purai pasipulung tau ya kupangka jene. Saya cuma mengilustrasikan ini keimanan umat. Engkau tau ipakangka dia salah seorang aktor laga pada waktu itu disenangi banyak orang. Termasuk Upojia. Engkau tau ya sa Charles Bronson. Pernah dengar nama Charles Bronson? Ya si umuru iya ya. Didatangkan Charles Bronson di Pangkajene, dia mempertontonkan kebolehannya memanah. Ya jarak-jarak 10 meter, dikasih apel di situ, kemudian dia panah. Ya si jekna panah, ya si nakan. Ya si na panah, ya si nakan. Sehingga Bapak Ibu sekalian atas aksinya ini kontan semua yang hadir ribuan orang pasti semua sudah yakin bahwa ini bukan direkayasa. Bukan hanya di TV-TV, bukan hanya di film-film, tapi memang betul tau maka lampu mapana. Mata pamana moki. Iye mata pak kak, mata pak mana tu? Terpaksa ya lay si di penontongi pulau laut aya salah panek, layalati lapate. Ipu angi lapane si balapate, mak ada mata pak moko, kada iye mata pak. Deto ka bata-bata mu cedemo, ade kaga. Paki pulau angka muala tacik dimu. Apel
pada tare o kocopo na ulummu. Soroy Charles Branson, nalay anak panana na pasapas, anak nape na patamo kubusure, makariaga mi mo, pigaw. Dito ka mo may lopana yang kay okulukuy. Makadewasa matapak no. Seperti itu keimanan kita. Apakah seseorang itu menganggap dirinya beriman, tapi dia tidak lolos ketika mendapatkan ujian. Jadi yang mana na ujian tenang ini? Aja ta sengele ta matapak na rekonon rimo pi angoangang na sabaya tau ngoy, pasti tani anu nanala. Ya nang katau mangwa pasti tania anun nanal. Coba akataniwi apele tare ukulumu nakada magi nakada di tarubawa ni soroi nalai panana nakada di to kaje mumelo pana iyo kuya sia nolu. Akade wasa matappak ka kadai matappak ka sa matappakku tapi kome ko coba-coba ka aja. Inilah orang beriman, Pak. Ternyata iman itu tidak hanya sekadar mengucapkan, ya Rasulullah, katakan kepadaku satu nasihat. Wa kataniwi itu agak-agak usalama. Nah, kada Nabi Muhammad SAW. Kul amantu billah, saya beriman kepada Allah. Thumastakim. Akatani masa yaitu puremu pau. Ini yang kedua, Pak. Jadi itu tona dosa yaitu, Pak. Oko itu narekong kania sangengoa. Angkania sangengoa apa? Itu hanya pintu utamanya. Ya. Pintu-pintu utamanya itu. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin. Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu sekalian, sumber dosa yang sangat sulit untuk kita lepas dari dia. Dan kata Rasulullah, tidak ada yang selamat jika memiliki ini. Kalau yang pertama adalah al-kibru, tampo. Nomor dua, al-hirsu, punon rini tengwa. Nomor telu, bapak-bapak dan ibu sekalian, adalah al-hasadu. Ya konon riki, ya siriati. Non riki siriati. Ini terjadi di bumi, bapak-bapak dan ibu sekalian, ketika Qabil membunuh saudaranya sendiri. Penyakit hati dari orang lain yang paling berbahaya untuk kita. La saati kami namaja poleri taulengi untuk aleta. Min syarri hasidin idha hasada adalah penyakit hati pendengki ketika dia mendengki. Makanya jangan undang orang untuk mendengki. Secara tidak sadar, Pak. Megalak da agak-agak ipigau. Kita mengundang orang untuk mendengki. Namun manreki baso siara langsung tu. Ipitamana nyamat tatau. Samana dia nang kanak-kanak susah. Lami joka-joka yang pitama nang OTW. Apalagi ku mapakai seragam ni. Majaji saya dikudi ni pindri media sosial ni. Tamana ngite aku Amerika. Kita ingin mengekspos semua kegiatan. Itu bisa mengundang. Syarri hasidin idha hasad. Bisa mengundang kedengkian. Kedai Nabi Tasawasa aku ngala ta'ala napangi. Ilalah nak kurang bapa ibu sekalian Nabi Yakub latak susuruknya ke ala ikhwati kapayaki dulah kakaida. Nah, ia tu muka tulu-tuli ye, aja mau curi tangi tau. Nabi Yusuf bermimpi apa? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsu wal kamaru ra'aituhum li sajidin. Nah, pengembokna saya bermimpi tadi malam ada 11 bintang. Matahari dan bulan bahkan ada di hadapanku kesemuanya sujud. Ini artinya apa? 11 bintang sujud.
matahari dan bulan pun sujud. Pasti ini adalah karunia besar. Dalik lupuyi. Maka dia mbok nana aja mau puang maneng itu ya. Aja ta cerita maneng itu tapi ta maneng itu nya mata. Nasabak namo masih riati mitawi namo dena kuragaiki angkayasam penyakit ain. Wadiki nasangita ulina maka dia supa-supa. Tong kanana kada aja mampar lada kada lucu pagaje ma ganti-ganti bang ma apa aja ta supa-supa. Itu namanya penyakit ain. Mata itu punya kekuatan, punya energi. Terutama orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki. Jadi yang bisa diekspos hal yang sifatnya sangat rahasia aja mau tapi ta manangnya mata. Tidak usah. Ah kok ke Pak waktu namanya mati je. Ya. Semua bapak-bapak dan ibu sekalian alhamdulillah tersyukur dari satu sisi kita mendapatkan zaman sangat mudah seperti ini. Tapi kode ini sepake guna made cengero di to mancaji. Ya. Waktu terbuang banyak. Madari je sidap peki baineta. Nah dia itu si pacurita. Maku matu agar ready. Nanti, wih bahaya tu ngasih enggak kaya. Boleh kaya mata sia. Eh dia nak tutup pintu ya. Tama ke kamar raya tu mau pi lampu. Lawi ta ibu ilalat bocok eti mapasa HP. Eh dia tu kasih ugang-ugang. Pura mape pacit tama tona ilalang bocok. Dia pernah kau siati kan ya? Apa mak boko? Hei mak boko toka. Lalu baca mana ni WA itu mak? Salah saya ini baca aku, dia pernah kau siati ke ibu. Peku ceraku yang najampain kan? Terpaksa nasabah HP nabi tenakatan ni, walatui HP ku lau kiring ngi WA. Kedai mak, ayo bobo. Ayo bobo. Napa ke sigi? Jadi mega de cinna. Tapi angkato jangan napa ya roga. Kurang waktu untuk anak-anak, kita kurang berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Tahu mabelai mana mi meloi sengurusanna. Angkai kasih bola anta kira-kira si bali bola anta meloi bali-bali eme tuman. Silakan bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi saya kembali bahwa telu sifat liwa rajinna ya lai. Pasti ke mana ngoko takalena tasi dia tahu. Maka bapak-bapak dan ibu sekalian, apa yang bisa meredam itu semuanya? Lakadakan alakum fi rasulillah salama puang Allah Ta'ala tongamu ya katai magampa ya cinrolai syariat risalah yang dibawa oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu sekalian, kira-kira seperti inilah apa yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan. Pak berakama nang wija-wijata ipake doma nang untuk agar sana lebih mencintai Al-Qur'an, bapak-bapak dan ibu sekalian, sebaik-baik warisan yang diwariskan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Demikian lebih dan kurangnya, dan jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinang dan sekitarnya.

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lainnya.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara tim.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan ne.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS.

0: ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan, kesehatan dalam rangka melaksanakan

أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Jadi jemaah sekalian, iya ya itu na tidak terlalu agesen ya. Biasa mau maripimu yang kelinga. Bahkan imam di sini biasa membaca ayat ini di penjadi pengukui. Nah, cuma kita mau sampaikan bahwa ayat ini memberikan pemahaman, pengertian kepada kita bahwa ada sifat orang-orang mukmin. Jadi yang kerupi itu sifatnya orang mukmin, dan inilah yang menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia dunia dan akhirat. Jadi kira-kira kalau kita kaji ke dalam betul ini, maka tujuh sifat orang mukmin ini menjadikan orang sukses, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Apakah tahu itu sukses tapi tidak bahagia? Ada juga orang sukses bahagia dunia tapi belum tentu bahagia di akhirat. Ada juga orang tidak sukses tapi bisa bahagia, ya. Ada juga orang tidak sukses di dunia tapi bisa bahagia di akhirat. Nah, ilona pengalla taala idi masallangi matappae melu pengalla taalero atannai di atannai neleki petunjuk supaya kita sukses di dunia, bahagia di dunia, kemudian juga bahagia di akhirat. Ini rupa dua ngeta. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Itu maksudnya. Jadi tapi di sebagian ero dijadikan saja doa-doa tanpa bagaimana sebenarnya kesuksesan itu, ya. Jadi qad aflahal mu'minun. Ini dimulai kata qad, ya. Menurut ulama menyatakan bahwa ero kata qad adalah harfun taukid. Jadi pada mu'ir biasa memperakib saudara sama dengan kata inna anna. Jadi dia adalah agak senir meyakinkan, menegaskan. Bakadai iros itu ngena orang yang sukses, orang yang bahagia dunia akhirat adalah al mukminun. Jadi pengalat ala pauye hanyalah orang-orang yang mukmin. Yero al mukminunge iner tu runtui atau rati senge kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, terlebih-lebih kebahagiaan akhirat, dan dia diselamatkan dari api neraka. Nah, Allah menyatakan begitu. Selain itu tidak bisa. Ya, selain itu tidak bisa. Makanya dikunci dalam qad aflahal mukminun. Kata qad di sini harfun taukid, jadi napan nasangi pengalat Allah. Maka dega gawat di salama, dega gawat di berhasil, dega gawat di sukses, dega gawat di bahagia lino akhira saliwan na tomata pai melu pengalla taala. Airona panasangi. Jadi kutu kapire tidak usah kita cemas dengan agasene gelisah kimite to kapire irite magasena kehidupannya begitu bagus apa semua. Ya sukses kita belum tentu bahagia. Ataukah ada orang-orang yang jauh dari ajaran agama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, makanja erita tutungenna, makanja kehidupanna tapi belum tentu bahagia. Ya. Taruh lagi dia merasakan kebahagiaan sejenak di dunia, tapi apakah dia selamat di akhirat? Ini belum tentu. Nah, tapi pengalat Allah maka deh ataku ya rumatappa ero, ya naritu tomatappa itu salam elino, salam akhirat, sukses di dunia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Makanya ini adalah sangat sedikit sekali orang yang bisa mendapatkan ini. Dan ini terbukti pada zaman Rasulullah, pada sahabat. Jadi kalau mikimite sejarah-sejarah, kita baca sejarah, Rasulullah adalah orang yang paling sukses dan orang yang paling bahagia. Selamat, bahagialah dan syukur di akhirat.

Sahabat Umar, apa namanya, Abu Bakar As-Siddiq, orang sukses, ya. Dia adalah pedagang sukses. Kemudian dia mendapatkan kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Umar bin Khattab juga begitu. Apalagi Utsman bin Affan adalah konglomerat Tosugina Salange Wattero, ya. Orang kayanya sampai sekarang masih ada, dia abadikan itu sumur yang agak senero, yang kesal di Madinah itu sumurnya itu. Yerwatero apa Yahudie na kesenai napa kamajai kuang ketemu lo malawi napa kamajai, maka dibelilah oleh Utsman bin Affan, maka Utsman berkata gratis disumbangi lo ke masyarakat. Pernah juga begitu kayanya Utsman bin Affan pernah menyumbang kira-kira ya kudu imakukwe kira-kira setingkat 1-10 triliun, ya begitu hebatnya itu. Tapi dia tuna kasiasi. Ya, tapi tidak semua sahabat juga seperti begitu. Ada lagi satu Abdurrahman bin Auf, sahabat juga pedagang waktu di Madinah. Nah, Salimana orang peran di Makkah waktu dia mi'rat, Malaika dapur ngiro hijrah. Nah, letu ko sene Madinah ai mendang pedangi makade. Pamakadero sahabat orang di Madinah, kumelo kunasang angka beniku telu, melo gaku utal beniku napo kuling. Yang kamu tu orang paraku oleh sebagian, tapi dia tidak mau, dia katakan pita banda pasar ya, perlihatkan saya di mana ada pasar. Ya, setelah berdagang karena memang lihai sekali berdagang, maka dia pada saat itu ya mendedangkengana sepertiga masyarakat Madinah ke mana mengeldi. Dan hebatnya ini pada saat itu rupanya ketemu mengeldi yang kemanginro ke mana Abdurrahman bin Auf. Nah, setelah itu sebagian hartanya lagi nasida kasyukur pengelina. Ya, ini hebatnya ini caranya Abdurrahman. Yero pengelian nang yero kasih tempat dia mengeli, ngadap waktu nama si dasarnya bersakat, nasakat gimana sih yero? Jadi ekonomi ini betul jalan terus tidak pernah berhenti. Ya. Nah, ini adalah orang-orang yang kesana banyak lagi beberapa sahabat-sahabat, para tabiin juga, para ulama-ulama besar yang sukses. Nah, ternyata dega makasiasi. Nah, tapi mereka kita jangan tanya sholat malamnya, tahajudnya sampai hebat sekali, kurangnya mega tu dia napa aja mengaji. Bayangkan begitu kalau dia tengah malam bertahajud, ya ingin ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sempajat duhana, aja nita niko sempajat lima wetunna, begitu hebat pendekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka juga sukses, mereka juga bahagia. Nah, beda kriteria bangsa nekan kata sukses, ya bisnisnya jadi, tetapi mabila pulih pun Allah Taala. Nah, ini tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Inilah yang digambarkan oleh Allah bahwa kada aflahal mu'minun. Jadi napa nasaki pengalat Allah, maka dia itu sukses itu bahagia itu matapa. Jadi dia itu gaga apa dia juga dimitu nata makalah kada ko matapa lo pengalat Allah, matapa lo rinabita, matapa lo seremoni na pengalat Allah, nang ka masusah ko tongan ai. Dia sedih gaga maku manuro apa? Kalau orang yakin dengan kebesaran Allah, mesti neleki jalan keluar Allah. Neleki jalan keluar kalau kita berusaha. Nah, cuma

Sahabat Nabi yang ahli sufah yeromun romasigie angkau korbiri-biri nama masigie nonroy mau benih, itulah yang dibiayai oleh para sahabat dan oleh Nabi. Ya, alena kasih jama-jaman dina siaga, tapi dia membantu perjuangan agama. Jadi Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Jadi pada sekik kita harus orang Islam ini yakin bahwa memang kita adalah yang harus menguasai situngetungenna atutungenge ini sebenarnya harus menguasai. Karena kita lah orang sukses, kita lah orang bahagia dunia dan akhirat. Tapi ternyata ya berubah kehidupan ima corona bita sukses, kemudian menjadi presiden di Madinah, kemudian di oleh Abu Bakar Siddiq lagi, Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab, mereka menguasai dunia pada saat itu. Begitu kesuksesan Islam aimiro menurungi melaga selangnya dan sebagainya, akhirnya ya maku nih kira-kira kondisi kita Islam ini tidak pernah agak seni ni tetapi milimina palaga ya. Sekarang ini lagi istilah agak senero mulai lagi agak Islam Nusantara selain itu antara Majelis Ulama Sumatera Barat dengan Majelis Ulama Pusat berbeda paham tentang ya elo nero Majelis Ulama Sumatera Barat tidak usah ada istilah-istilah Islam. Islam itu Islam ya. Aja ni tambah-tambah ini. Apa Nabi Ta makotomiro pungalatala makotomiro. Ya, Islam saja Islam. Islam itulah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ya ini roh. Ya, tapi ya mega tomat cara ada pemikiran-pemikiran bagaimana menyampaikan pemikirannya itu kasih istilah Islam ya Islam Nusantara. Ya, sampai mega menyalartikan. Tapi tadi roh bahasir jamaah sekalian. Nah, yang pertama, apakah orang mukmin ini menurut Al-Qur'an apa sukses ini begitu saja aflaha? Apakah sukses begitu saja? Apakah dia bahagia begitu saja? Selamat dunia dan akhirat tidak. Dia harus melewati 7 proses. Jadi harus melewati 7 proses. Proses yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashiun. Jadi untuk mencapai kesuksesan kata Allah ini, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat ini, selamat dari api neraka adalah orang yang melaksanakan sholat yang secara khasyi'un, khusyuk, ya khusyuk. Jadi itu nih pada mana kita sempat ya Bapak-Ibu sekalian, beda-beda. Riyuluna kita pengalat ta'ala, dia pada tingkat diterimanya sholat kita, maksudnya tingkat agak senero di hadapan Allah. Yang kira-kira itu sempat ya, biasa-biasa kita pengalat ta'ala. Angkat itu sempat ya, minta datangnya pengalat ta'ala, wajin ya sempat jana. Ya. Jadi ini itu sempat jana berbeda-beda, tergantung bagaimana kita memahami isi salat itu, rukun-rukun salat itu dan sebagainya. Jadi khusyuk alladzina hum fi salatihim khashiun. Ya, mega pendapat ini khusyuk, ada yang menyatakan pendapat khusyuk itu di kita-kita mau kuring. Pangkat kebiasaan sahabat Rasulullah, mas sempat yang tulucing amir langi mukwe. Mukwe matane. Ya, tapi di kapan itu mas sempat Allahu Akbar. Minta kata makku nak celengi atau misalnya Allah Akbar ni kasih tu pole tu ya kan itu kan bagaimana makku ready. Nah, ini ditegur oleh Allah, ditegur oleh Rasulullah SAW. Maka turunlah ketika kana idza nasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alwahyu yusma'u inda wajhi ya ini roh. Jadi magero tulu mite menre ya kesene diturunkan ada ketika wahyu diturunkan kepada Rasulullah kami mendengar dari arah wajah beliau suara seperti dengungan. Nah, kami pun diam beberapa saat. Kemudian beliau menghadap kiblat. Jadi kemudian dia berkata, "Ya Allah, tambahkanlah kepada kami dan jangan Engkau mengurangi muliakanlah kami dan jangan Engkau menghinakan kami." Letuiro agesenda, letuiro ayairo. Ini di dalam surah An-Nisa. Nah, kemudian di hadis lain itu dikatakan kami bertanya kepada Isa. Jadi kulna li Aisyata ummul mukminin. Jadi makutanai sahabat yelok pagesene Aisyah jadi An-Nasa'i. Maka de bagaimana akhlak Nabi? Biasanya Aisyah menjawab akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi Aisyah membaca kad aflahal mukminun. Jadi ini akhlak Nabi itu adalah di dalam Al-Qur'an itu qad aflahal mu'minun. Jadi salah satunya adalah salat yang khusyuk. Ya, salat

yang khusyuk. Kemudian jadi alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Maka makanya Nabi ta lau hasya'a kalbu hadza la hasya'at jawaridhu. Jadi seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya seluruh anggota tubuhnya juga turut tusuk. Maksudnya ro angka tomas sempat jero we me kesenak kiduna. Jadi itu mak ini itu mak ini teman agak gaya. Nah, ikut melu makati sebar nak ketik mana, makati mana lain. Mereka senak kiduna. Nah, jadi makanya kehusuan itu adalah ada ketenangan, ada ketenangan. Makanya yang kepandrita kadai ikut masuk pada kiri teru tempat sujud ya tempat sujud itu salah satu bentuk kehusuan. Tapi di apa namanya di hadis lain juga mengatakan bahwa itu husu itu adalah tempatnya di hati. Ya, husu itu hati. Mau dijaji makin oke atau makku, tapi tetap husu. Tetap husuk. Ya. Nah inilah yang di sampai muncul ini alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Maka di Aksanero dalam riwayat ini Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Sirin dari sanadnya ini maka di yarakana sahabatu ya yarfa'una absarahum ila samai wa samange. Yaro para sahabat dulu masempaje ro mendelengi ke sana. Iro pakitan na mendele langi ya bis salati panazalat kemudian turunlah ayat ini maka de kemelo kusu aja muka aja mi kesenda mita aja mi kesenda mita ya nah, sehingga turunlah ayat ini yang dimaknai daripada husu kemudian memasuki salat husu ini Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak ada satu buku juga itu biasa-biasa ceramah ke kue tentang bagaimana khusu itu adalah ruhus salah, ruhus salah. Jadi salat itu adalah rohnya adalah khusu, khusu. Ya. Jadi mega-mega pendapat-pendapat para sahabat, para tabiin tentang khusu. Tapi yang intinya itu adalah ikut cara nairo nawadingi atie letu pungala ta'ala betul-betul ada disambungi pengalat ta'ala tanpa banyak gerakan-gerakan. Makanya Imam Syafi'i itu menyatakan ketelum gerakan dero sudah diulangi salat batal salat. Misalnya dalam satu gerakan Allahu Akbar maka kie pura si ketikie ketiki si ganda ketelum itu katanya sudah menurut dia itu salatnya diulangi lagi takbirnya. Ya apa megasan nak kedomu ya kudu dibatasi ko masuk lagi sempat jammu. Ya pangkam itu itu makur di wegan nak kedona. Ya, ia rupanya dewasa roh. Enggak kata lalu sedepin. Ini ke sini mu ya. Tahiyatu ni tamana tu ya. Ini wedding. Inilah kebusuan. Nah, kemudian, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, ia roh agai sana. Makadai Nabi ta, ya Bilal. Ya Bilal. Arih Nabi Salah. Bilal, santaikan salatmu. Betul nak? Aja malah damanu. Santai saja. Allahu Akbar. Magero supaya kamu sampai kepada khusyuan. Nah, cuma Bapak-Ibu sekalian, ada ulama menjelaskan bahwa sebelum kita masuk salat, kita harus khusyu sebelumnya. Ya, sebelum masuk salat harus didahului khusyuan. Ainur makada apa namanya? Wastainu bisabri wassalah. Wastainu bisabri wassalah. Jadikanlah kesabaran dan salat itu sebagai pertolonganmu. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Majepu itu mawarra itu age sanna tu sempajange mawarra pigo iro illa alal khasyiin kecuali orang-orang yang khusyuk ya. Jadi pikku cara sempajange bisa jadi penolong kita, bisa menjadikan kita sukses, bisa menjadikan kita bahagia, selamat dunia akhirat, maka dipun Allah taala berat ya. Berat itu salat itu kecuali orang khusyuk. Nah, dijelaskan lagi ditafsirkan lagi karena tafsir yang paling bagus itu Al-Qur'an menafsirkan Al-Qur'an ya lebih makan jaroh. Ya. Kita tinggalkan pemikiran-pemikiran tapi Al-Qur'an menafsirkan Al-Qur'an. Nanti yang kedua, Al-Qur'an ditafsirkan oleh hadis. Ya. Nanti kudain agak-agak iya barulah masuk ijtihad-ijtihad para ulama. Ya. Jadi kegiatan maksud kalau bisa kita khusyuk adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Jadi sebelum kita

sempat jenazah pengalat Ta'ala, karena sangat berat itu khusunya, maka khusu duluan. Mariolo kinasa khusu nasa ulama'i. Nah, dalilnya itu allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Maka sebelum kena sama sempajang panasiro panasiro timro maka melo ko siruntu pungala Ta'ala. Ya. Panaseme manitu ka melo ko siruntu pungala Ta'ala. De melo siruntu niga. Ya, pungala Ta'ala melo me siruntu. Pungala Ta'ala melo mondre mangolo. Nah, oleh karena itu, karena pungala Ta'ala mondre mangolo, ya perlu ada kesenne, ada aturan-aturan, ada etika-etika, ada tata cara-tata cara. Ya, jadi engka dena sekedar maka melo kasih lu pungala Ta'ala ya menurut elo-elo ku misalnya. Ya tidak, harus diatur bahwa harus begini, harus begini. Nah, alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Yang kedua, ya ku manasir ke melo kasih runtu pungala Ta'ala wa annahum ilaihi raji'un. Maka ratuki melo ka lisu matulu pungala Ta'ala. Ya. Jadi kuma melo sebelum matai tatong sempajangi ipanasangi nanti ka maka melo kasih runtu pungala Ta'ala. Melu kusi wada-wada pungala Ta'ala, ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kuyai pake menurut ulama, maka kita langsung mengenali Allah, kapura dikenali lewat tauhid. Kita sudah mengenal Allah, la ilaha illallah, dega puar risompa, tonget-tonget sangadina pungala Ta'ala. Maka kita menuju kepada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, kau tertanam ni roh, maka dah yazunnuna annahum mulaku rabbihim melokasi runtuh pungala Ta'ala. Nah, itu nak daya edi sudah Al-Kahfi biasa kita baca malam Jumat. Ya. Man kana yarju liqa'a rabbihim. Kemudian kira-kira di bahasa Ta'ala, bisa tuan lupa itu. Ya. Nigi-nigi tu punna harapa melokasi runtuh pungala Ta'ala. Pal ya'mal amalan solihan. Maka beramallah dengan amal-amal saleh. Agak gini amal-amal ada cita pigau. Kadi pungala Ta'ala penting amal amal deceng. Amal anak puriu pungala Ta'ala. Ya. Pali amal amalan salehan. Napa agak sebukan dari yang biasa mengaji ayat terakhir itu, ayat terakhir ayat surah Al-Kahfi. Dia kata pali pedri suruh. Ayat terakhir nah surah Al-Kahfi. Ya. Asir ayat terakhir jatuh ke mengaji jumat ki. Ya. Man kana yarju liqa rabbihim pali amal amalan salehan. Wala yusrik bi ibadati bi ibadati rabbihi ahada. Jadi roh ya dia patut ngeremuk kata lu ngaji Al-Kahfi ki ya pa yero pangaji asing itu napa lah tu terakhirnya ku mengaji asing malam Juma ya na lu terakhirnya wah tapi napa lah ya jadi pangaji anu itu sih baca surah Al-Kahfi ya harus napa lah tu terakhirnya ya kayak pemulana alhamdulillahilladzi ya ansala ala abdihil jadi roh nendang. Nah, jadi bapak sekalian, jadi ini kami suruh untuk pungala Ta'ala, maka malah bawa di Madeceng, ngapuri pungala Ta'ala, tetapi aja lalu gak dapat dua pungala Ta'ala dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah itu ahada, ya, yiro penyembahan kepada Allah, dia adalah ahada, dia satu. Nah, jadi yiro, makanya ini asewat lalu pungala Ta'ala, ipanasnya kada pungala Ta'ala, puri sempat tongan-tongan, maka kita mau ketemu Allah, melukili seluruh pungala Ta'ala. Nah, yang langkah kedua, kota meniro ila langatita melokasi runtuh pungala Ta'ala, maka pakai singi pertama adalah at-taharah. Nah, melokasi runtuh pungala Ta'ala ro ad-kudus. Allah Ta'ala yero anu mapacing, ya. Kami nama pacing, dia yang paling bersih, dia yang paling suci. Maka kita datang dengan penuh kesucian. Dina coco loki okro anu mapacing anu maruntuh tama kro dan wedi. Sisalah dinule si runtuh e. Mesti ada mapat cipto pertama ini. Ya, nasabah anu pat cimelo lilat turi, mesti mapat cipto pertama. Nah, oleh karena itu, kita pertama adalah taharah. Maka, jadilah syariat, bahwa sebelum mesempajat tawe, ya ayuhalladzina amanu, idha kuntum ila sholah, ya, idha kuntum ila sholah, itu matapun yang kemelo kota tunggangi sempajang, pagsilu wujuhakum, bisewi rupamu. Bisi rupamu. Wa aydiyakum milal marafiq ya famsahu bi ruusikum bisaulum sapu kepalamu wa apa namanya wa arjulakum ilal ka'bain bisajimu. Di sini menunjukkan bahwa kita membersihkan diri kita dari segala bentuk najis dan kotoran-kotoran kesana. Tapi ya, milik mengulu pungala Ta'ala ya maka dia biasa tuh mai kudanya ulu diubawan ni ya tidak itu Allah yang ngatur dia cocok menurut keletak

0: Iya di mana ada tu dia?
1: Ya lain pun Allah Taala. Apa lain alena missingi, alena missingi aleta ye. Ya mungkin kalau cukup tangan dicuci ya sampai siku, kemudian muka, kemudian kepala, kemudian aja Allah sudah merasa cukup. Kita sudah bersih. Ya, kita sudah bersih. Ana tambah Nabi ta ya cuci tangan, cuci kumur-kumur, maka senaye majinne ni lama koro. Maka bersihlah kita secara lahiriah. Bersih ni secara lahiriah. Nasaba iye lahirangi melo tu mangolo pun Allah Taala. Ya kok mas sempaja ki lahirangi mangolo to. Tangan kita menghadap takbir. Wajah kita menghadap Ka'bah. Ya kemudian mulut kita itu juga lahiriah. Melo mana siolo pun Allah Taala. Semua organ tubuh kita ini melo siolo pun Allah Taala. Maka mapat cimanangnya. Ya kudu nama pacing ya ini tu makanya Nabi ta dan pandang ente ente makanya majin ni bawa mi makanya Nabi ta dega agak sempajan dari kudu dega jinne batuan dari kudu salah jinne musale sempajan mu batuan rumah jai dia ni cocok ya tapi nak pandang ente kita weh yang kata majin ni pokok pokok bami agak dan sebagainya akhir jaman sekalian nah, jadi harusnya maknanya betul itu hakikatnya adalah melu pungal latala kadai lumayan watakku sir to siruntu. Nah sebab bela kondisi loko ya, pacingi mana ngejo watak kalemu? Pacingi watak kalemu. Itulah masuklah wudu. Ya, itu yang pertama Bapak sekalian. Jadi oleh karena itu ya, di Pakanjaki memang kita betul-betul kan ada memfikir ke fikir tau ke Pakanjaki jeneta. Kemudian yang kedua, makna tahara yang kedua adalah tahara daripada hati kita. Hati kita ya. At-tahara bil qalb. Ya, jadi apa cingenna atie? Nasabair watie lo itu siruntu pun Allah Ta'ala. Di situ ada rasa tawadu, di situ ada rasa ketakwaan, angka rasa berharap, angka rasa ketakutan akan azab Allah. Kair ko siruntu pun Allah Ta'ala ati mangoloto. Jadi lahirang mangolo ati mangoloto. Makanya atie melo siruntu an mapacinge, mapacito pati siruntu. Mapacito patie. Kebiasa tu Bapak sekarang kita merasakan, biasa rasakan ngero sempajange, mas sempaje ki dega agar rasana. Dega rasana. Nah sebab magai silalona pura macarai patie. Silalona pura ki si becci-becci, silalona pura ki si cerita maja, silalona pura ki si fitna-fitna, silalona pura dan sebagainya. Jadi marota tie maka hati tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhijapi, terhalangi ro asane pun Allah taala pula tie. Ya, nah sebab macarai patie. Tapi ku cara namati melet dulu pun Allah taala anu mapacing anu macarai pemelawi. Maka hati ini kita belajar menjaga, belajar menjaga. Jadi roh apa cingeti perlu tu, makanya ada namanya tazkiyatun nafs. Ya roh agasane pembersihan, pembersihan hati yang dengki, iri hati, benci, dendam dan sebagainya. Suka marah dan sebagainya. Ya pun mau matang apa roh? Mau matang. Jadi kemiluki tan realita maka kira-kira angka yang kebersihan loki masih gian tapang tu pakai cai-caiki. Ya ku ye wai wai berarti ilayani berarti di macam itu masih tangan. Hati kita akan kacau. Ya, mesti kan kemakmur kita lewati saja. Pemelu ki siruntu pun Allah Taala. Melu ki lisu pun Allah Taala. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita hati kita masuk kepada kebersihan siruntu pun Allah Taala. Nah, ini Bapak sekalian. Ini memang betul-betul ini ya sangi husu mawatang, warra ya. Jadi makari pun Allah Taala nang ya berat-berat, berat orang kasalah tusu. Nah, ini urang melu sukses. Jadi orang sukses itu berat sebenarnya. Orang sukses itu berat, ya. Tapi tidak ada tuh sukses secara duniawi. Hari ini jatuh, besok mendesi jatuh. Mungkin itu pedangnya ipa jibawan nih, maku dan sebagainya dianggap remeh, dirongrong. Tapi kalau sabar amu iron, pakai rasa sabar kangi sebagai hatinya yang sabar, mesti satu ketika dia akan sampai, ya. Tapi aku pecah curang itu, dia nak tamu aku, dia nak tamu aku tu pecah curang. Napa sih sama bangkit, maku amu itu paling apa aja nih? Nah, ini tempat cecorang. Tidak bisa ada kesuksesan kepada cecorang. Harusnya makanya mentalnya yang diinginkan oleh Allah ini al-mu'minun qad aflahal mu'min. Memang mental bajak memang topero. Dia metuna mundur. Jadi dia mundur. Pokoknya kupura metuni maka dia melo kepakwe karena Allah dia nama aja meteru ni dia naga jiwa mundurna. Jadi ini Bapak sekalian terus. Jadi tadi adalah kebersihan lahiriah, kemudian kebersihan batiniah, hatiye. Yang ketiga adalah kebersihan pikiran. Jadi ru pikiran ngero mesti bersih katoi. Jadi desisi nu diki makada melokas siruntu pun Allah Taala, na iro ada keraguan-keraguan kita di dalam kehidupan ini. Misalnya makada ki magamur baja apa pidalek ku di berarti Anda sudah ragu dengan ketentuan Allah. Ya.

0: ragu nih ya, atau ga ayo kira-kira kau diupah kue ya, ayo diulok kue ayo mana kapan, ayo kita sudah ragu dengan Allah, padahal makanya pengalat Allah tawakal lah kamu. Faiza asamta patawakal Allah, dari kupura ni mutan tuang isi dia gaga, ya tawakal saja kupura ni makada kue melo jamai, ya serahkan pengalat Allah, serahkan pengalat Allah, ini namanya itu stres apa. Nah jamai roh gaga menurut pikirannya. Nah, yang kelalu situ, ini pikiran tak bagaimana, ini pikiran tak bagaimana, pikiran para ahli bagaimana, bagaimana rumahnya percaya, nah, tidak bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia ini merigagi pasti puluh pendapat, tetapi tetap kita, ya ini rupa azamta, apa namanya, paiza asamta, narekong kena pura mupatu yero, kena pura muyakini milum pigau, ya menurut timbangan tinggaman sudah bagus, ya patawakal ya lah, patawakal sajalah, tawakal. Ini yang jarang kita sehingga ya ko makur pikiran ngero marotak mupi misalnya engka tau belo jok ke pole bulana ya na pake mupir maka de mausu kanangi siba kiri ya na pake ko ke mausu kanangi jok kai ya ko na pake kiri ya mausu kiri ayo mu jok ka ya mano mite dongi-dongi dan sebagainya nang ko aku percaya lintasan pemikiran itu tidak akan sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala dia udah letu apa pakai cara nana dia na pura kada pung Allah taala ahad ya ahad jadi mesti lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebelum kita masuk ke khusyuan. Yang terakhir prahusu itu adalah yang menghadap Allah tentu dengan etika-etika. Tegi mun menghadap Allah tawe ya kalau itu salat wajibnya ya di kita di rumahnya Allah pokki bulan pung Allah taala ya. Bulan pung Allah taala masigi kita banyaklah masuk di masjid ya. Ya ku pale salat sunatnya, aku ki bolae, makor menurut Nabi ta, ya salat ada salat duhanya, ada salat malamnya, ada salat apanya di rumah, usahakan di rumah. Tapi kalau misalnya salat rawatib den dulu ku bolae den mari masigi. Tapi misalnya salat duha, salat witir, ya usahakan aku bolae. Ya me aja nanti aku masigi. Padahal tawana bolae. Makor matu na makai Nabi ta aja umpan jadi kiburi bolamu. Batuna di sisi ka sumpah jangan pigau. Manci kiburi bolamu. Ya. Baik kita kembali di jannati. Nah, kamu tu tawana boleh. Ayamiru kau orane masuk pada jamaah terus di rumah. Ya maka dari Ustaz Samad, Ustaz Abdul Samad itu, ya kau orane masuk pada nasuk kebolana, masuk pada lima waktu. Ya laki-laki saleha. Nasanya Ustaz Samad. Tidak boleh Ustaz Samad terpukur. Laki-laki saleha nasengiru. Nah, padahal itu tidak. Batu nerek yang rumah kamu kun remi wedding yelil lala masuk pada aku boleh. Saya masuk pada wajib. Jadi orang newe kita ke masjid. Nah, jadi itu Bapak sekalian, yang etikanya itu di masjid, kemudian dalam berpenampilan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitulah tadi kita ada penampilan yang layak sesuai dengan etika-etika, aturan norma-norma yang kita ipigue. Kira-kira bagaimana yang layak menurut kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Aja tosina lebih layak kita berhadapan dengan sesama manusia dibanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi intinya pakaian yang kita pakai ya apa namanya ya bani Adam kesene wah ya anak pun Adam dari kumutamai setiap kau masuk masjid pakailah pakaianmu yang apa namanya yang bagus maksudnya yang bagus bukan pakaian haram ya tania pakaian yang haram yang kedua bukan pakaian yang kira-kira kunita kita kedai dena layak sioro pengalat Allah. Nah, jadi roh bapak sekalian ini mengenai masalah daripada prahusunya ini. Iku carane lo kada aflahal mukminun. Jadi mawata memang kita sukses bahagia berat. Tapi insyaallah kita mereka kalau kita kenapa dia patutama sempajange? Dia patutama sempajange, napa ki melo tamai sempajange?
1: Ya masih ada
0: tambah cedek dengan mana? Kita belum masuk salat, baru kita mau memasuki salat. Nah, koi pura mana ni pigondangi apa Maka barulah kita masuki salat. Maka kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu. Musyallah apa malah meraja di pengalat taala. Nah sebab kita bersih dari kotoran najis kita, badan kita, hati kita bersih dari kebersihan penyakit-penyakit hati, riya dan sebagainya. Nah, mapaccin nirwatie kita belajar membersihkan hati kita, kemudian mapaccin pikiran-pikiran kita dinagaga, pikiran-pikiran ada kebesaran lain selain Allah, engka wadinge dan sebagainya selain Allah, mapaccitu niro pakaian kita layak sudah di hadapan Allah. Tempatnya kita di rumah Allah, nah barulah kita mengangkat takbir. Makanya takbir itu Allahu Akbar. Ipakar aja nih pengertian Allah Maha Besar. Maka tidak ada lagi kebesaran selain Allah Subhanahu wa taala.

apakah itu harta, jabatan dan sebagainya, dia negara kebesaran selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah hamba menuju kepada Allah. Si runtun si wadah-wadah ni pengalah taala. Dapat ni melo doang ngatai. Melo doang niatai. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'anta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini min khataaya kama yunakkal thawbul abyadu min ad-dannas. Jadi sampai terakhir kadeo puang nasabai di lalanna yaro palawanganna sempajange makai gatas selangi pigau antara subuh dengan duhur pasti yang kata selangi pigau, tidak ada yang tidak salah. Nah, makanya Nabi mengajarkan doa iftitah itu, oh puang yaro Allahumma ba'id baini wa baina khataaya antara aku posibang atas salatku tetap bilang apa bainal masyriq wal maghrib antara belana yaro apa timur dan barat pabilang ke atas salatku pun nanti gini kita salah ki loro si matu tama si asara mega si pigo salah mega si pigo dosa to toba si lupung Allah taala dengan doa iftitah itu magi insyaallah na terima doa pung Allah taala sebab tadi perannya sudah itu barulah kita masuk berdialog dengan Allah tama ni dialog si pung Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai dibuka dialog. Dialog. Jadi kalau nang hijab-hijab tadi itu tertutup, dia mulai berdialog sama Allah taala. Tapi kalau pada saat hijabnya dibuka, muncullah dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Napa jawab Allah taala pulih langit. Hamidani abdi. Nanu kapun. Ataku nak puji-puji ke ataku sampai kita terakhir. Nah, itu yang di sana jamaah sekalian. Ya insyaallah kita bisa selesaikan itu nanti di waktu lain ya jolone ini jolo ya guru ye pra agasan ini di mana saya juga baru belajar belajar pacing ya tie belajar ki iro penyakit ya tie ya mak guru ki kurangi minimal dikurangi ta cedek di kikis kikis siapa dega tu tau tapi apa cito matina kita kurangi pikiran kita tentang yang bisa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ya iro jenne taron tu pacina najisie mandi junubnya. Kemudian ma bisa tak istinja tak iman tetap perhatikan loh. Karena itu kebersihan lahiriah. Ya istinja pura kita jamba pura kita teme tetap kesingi loh. Kemudian junubnya kita tetap kesingi, jenne tetap kesingi. Insya Allah lahiriahnya bagus, hatinya bagus, pemikiran kita bagus. Ya kita menghadap Allah insya Allah akan bagus. Akhir kata bapak-bapak sekalian, sebelum ini kita masih waktu ya. Jadi mudah-mudahan kita ini baru belum masuk langkah satu, nape pendahuluan langkah alladzina hum fi salatihim khasyi'un untuk menjadi sukses, bahagia dunia dan akhirat, selamat dari api neraka. Oke, Bapak-bapak sekalian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersolusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa.

0: bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wes weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PR.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara, dan inilah program Swissia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin, kembali hadir untuk Anda di kesempatan hari ini di edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan seperti Swissia, apa kabarnya hari ini? Semoga saja sehat selalu dan telah siap kembali dengan segala rutinitas Anda. Dan yang pasti saya berharap semoga saja apapun yang telah Anda rencanakan hari ini, semoga saja semuanya bisa Anda jalankan dengan baik dan tentu saja tetap bisa memberikan hasil yang maksimal untuk Anda. Ya, simpatisan Swissia, seperti biasa, sebelum kita bersama di program Swissia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda di hari ini, di antaranya. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pinrang tinjau sekolah SDN UPN SDN 300 di Desa Rajang, Kecamatan Lembang yang terdampak bencana kebakaran. Dua pemotor tewas tabrakan di Pinrang dan satu anggota Satpol PP. Pemerintah Kabupaten Pinrang perkuat peran petani dalam pengelolaan jaringan irigasi. Dan pemerintah Kabupaten Pinrang dan PT Pos Indonesia jalin kerjasama tingkatkan pelayanan publik. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Swissia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Swissia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina

Dan saudara mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama, saudara. Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama PT Pos Indonesia resmi membangun kerjasama melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati Pinrang, Irwan Hamid, dan Kepala Kantor Pos Cabang Parepare, IKD Krisna Putra di ruang kerja Bupati Pinrang pada Selasa kemarin. Kerjasama ini diarahkan pada pemanfaatan layanan jasa dan fasilitas PT Pos Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Pinrang. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Pinrang memperluas sinergi dengan pihak eksternal dalam menghadirkan layanan yang lebih mudah dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bupati Pinrang mengatakan bahwa keberadaan PT Pos Indonesia dengan jaringan layanan yang telah tersedia dapat diberdayakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintah, khususnya dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dengan pihak eksternal merupakan bagian penting dalam mendorong pembangunan daerah, terlebih ketika fasilitas dan sumber daya

yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Olehnya itu, Bupati Irwan berharap kesepakatan ini tidak berhenti pada penandatanganan kerjasama, tetapi dapat diwujudkan melalui pemanfaatan layanan yang memberikan kemudahan, efektivitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pinrang. Bupati Pinrang Irwan Hamid didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang Andi Sri Widiyati Irwan menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke-81 tahun 2026 yang digelar di Markas Komando Distrik Militer atau Kodim 1404 Pinrang pada Senin 5 Oktober lalu. Peringatan HUT TNI ke-81 ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan di Kabupaten Pinrang. Dalam sambutan Panglima TNI yang dibacakan Dandim 1404 Pinrang, Letkol Imam Subekti, selaku Inspektur Upacara, disampaikan bahwa pada usia ke-81, TNI terus berupaya mewujudkan visi prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, yang menegaskan pentingnya keterlibatan dan kebersamaan TNI dengan masyarakat dalam menjaga keutuhan serta mendukung kemajuan bangsa. Bagi pemerintah Kabupaten Pinrang, keberadaan TNI tidak hanya memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga turut memberikan kontribusi dalam berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sinergi tersebut dapat terlihat dalam berbagai program pembangunan, penanganan kebencanaan, ketahanan pangan, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Usai mengikuti upacara, Bupati Pinrang Irwan Hamid menyampaikan ucapan selamat HUT TNI ke-81. Ia pun berharap hubungan dan koordinasi yang selama ini terbangun antara pemerintah Kabupaten Pinrang dan jajaran TNI dapat terus ditingkatkan. Ia pun menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, unsur Forkopimda, dan masyarakat merupakan modal penting dalam menjaga kondusivitas daerah sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai agenda pembangunan. Dengan sinergi yang terus diperkuat, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat diharapkan dapat ditangani secara bersama-sama, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga memberikan dampak terhadap keamanan, kenyamanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus memastikan keberlanjutan proses pembelajaran bagi siswa yang terdampak bencana kebakaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Andi Maca didampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Rustan meninjau langsung UPT SDN 300 Pinrang di Desa Rajang, Kecamatan Lembang yang terdampak bencana kebakaran beberapa waktu lalu. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi sekolah sekaligus membangun koordinasi terkait langkah cepat yang perlu dilakukan dalam proses pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak. Penanganan pasca kebakaran perlu dilakukan secara cepat dan tepat agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar, serta memastikan para siswa tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh layanan pendidikan dengan baik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang akan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan perangkat terkait untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi sekolah sehingga siswa dan tenaga pendidik dapat kembali menjalankan aktivitas pendidikan dengan aman, nyaman, dan optimal. Dua orang tewas usai motor yang
dikendarai terlibat tabrakan di Jalan Poros Pinrang Parepare, Kabupaten Pinrang. Satu korban bernama Kahrudin, 51 tahun, merupakan anggota Satpol PP Kota Parepare. Kasat Lantas Polres Pinrang AKP Agus Nawan mengatakan bahwa kecelakaan maut itu terjadi di Kampung Lapa-Lapae, Kelurahan Telumpanua, Kecamatan Supa, Pinrang, dan motor yang dikendarai Kaharudin bertabrakan dengan motor milik Oktavianus. Kaharudin bergerak dari arah Pinrang ke Kota Parepare, sementara Oktavianus yang mengendarai motor Honda bergerak dari arah sebaliknya. Tabrakan antara kedua kendaraan motor tidak dapat dihindari. Kaharudin mengalami luka serius hingga dinyatakan meninggal di TKP. Sementara Oktavianus tewas saat hendak dibawa ke Puskesmas Supa.

Sementara itu, Saudara, Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau SDABK terus mendorong keterlibatan petani dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan pelatihan kelembagaan pengelolaan irigasi bagi Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau GP3A. Kegiatan yang dirangkaikan dengan pembentukan dan pemberdayaan P3A dan GP3A ini menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola, memanfaatkan, sekaligus menjaga jaringan irigasi yang menjadi salah satu penunjang utama produktivitas pertanian. Kepala Dinas SDABK Kabupaten Pinrang Bahrumsa mengungkapkan keberadaan P3A dan GP3A memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan air irigasi dapat dilakukan secara bersama dan berkelanjutan. Petani tidak hanya menjadi penerima manfaat dari keberadaan jaringan irigasi, tetapi juga perlu memiliki kemampuan dan kelembagaan yang kuat untuk turut menjaga serta memelihara jaringan tersebut agar dapat berfungsi secara optimal. Penguatan kelembagaan P3A dan GP3A menjadi semakin penting di tengah kondisi kemarau panjang yang turut mempengaruhi ketersediaan dan distribusi air irigasi. Kondisi tersebut membutuhkan pengelolaan air yang lebih terkoordinasi agar pemanfaatnya dapat dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap pemberdayaan P3A dan GP3A ini tidak terhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat mendorong tumbuhnya kesadaran bersama di kalangan petani untuk menjaga sumber daya air sebagai bagian penting dari keberlanjutan sektor pertanian. Langkah tersebut pada akhirnya diharapkan mampu membantu petani memperoleh manfaat air irigasi secara lebih optimal, menjaga produktivitas lahan, serta mendukung keberlangsungan usaha pertanian masyarakat Kabupaten Pinrang, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi musim dan keterbatasan sumber daya air.

Sementara itu, saudara, bahwa pangkalan LPG 3 kg di Pinrang kena SP2, alokasi pasokan dipangkas 50%. Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang menjatuhkan sanksi kepada salah satu pangkalan LPG 3 kg di Kecamatan Tiroang. Pangkalan tersebut mendapat surat peringatan kedua atau SP2 setelah tim gabungan menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran LPG bersubsidi. Selain SP2, pemerintah daerah merekomendasikan pengurangan alokasi pasokan pangkalan sebesar 50% selama 3 bulan. Kebijakan ini diambil setelah Satgas Terpadu Migas TPID Pinrang bersama dengan Forkopimda Tiroang melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pangkalan tersebut. Dari pemeriksaan, tim menemukan stok LPG yang belum disalurkan kepada masyarakat serta ketidaksesuaian administrasi. Tim juga menemukan adanya ketidaksesuaian dalam mekanisme distribusi LPG bersubsidi di pangkalan tersebut. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Pinrang Muhammad Yusuf Nur menjelaskan bahwa dasar pemberian sanksi tersebut, pengurangan alokasi pasokan akan diberlakukan selama 3 bulan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pangkalan. Pasokan yang dikurangi direkomendasikan untuk dialihkan kepada pangkalan lain di sekitar Kecamatan Tiroang. Langkah tersebut diharapkan menjaga ketersediaan LPG sekaligus memperluas akses masyarakat sasaran memperoleh LPG sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Harga LPG 3 kg sesuai ketentuan yang disebutkan pemerintah daerah, yakni Rp18.500 per tabung. Pengelola pangkalan juga diberikan waktu untuk melakukan pembenahan selama masa pemberlakuan sanksi tersebut. Pemerintah Kabupaten Pinrang akan melanjutkan pengawasan untuk memastikan distribusi LPG berjalan tertib dan sesuai dengan peruntukannya. Penertiban ini mendapat dukungan Komisi 2 DPRD Pinrang dan akan dilanjutkan dengan pengawasan terhadap pangkalan LPG di seluruh wilayah. Dan melalui pengawasan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan LPG bersubsidi diterima masyarakat yang menjadi sasaran dengan harga sesuai dengan ketentuan. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara, dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu, biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
5: Air mata buaya.
4: Kok air mata buaya sih say?
5: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
4: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
5: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
6: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti

program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang masih di 106,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan saudara, masih dengan saya Katrina Baharudin dalam program Sosia News Lintas Daerah. Setelah tadi saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang, sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa KOSMAK atau Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi desak Kortas Tipikor Polri usut korupsi porang di Sidrap 26 miliar rupiah. Saudara, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi atau KOSMAK mendesak Kortas Tipikor Polri memeriksa mantan Bupati Kabupaten Sidrap Rusdi Mase dan Ketua Partai Nasdem Sulsel Syahrudin Alrif terkait dugaan korupsi bantuan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2020-2022 yang diperuntukkan pengembangan tanaman porang yang merugikan keuangan negara sebesar 26 miliar rupiah. Dugaan korupsi tersebut diduga melibatkan pula Haja Haslinda Hasan dan Andre Ade Alrif dan Bupati Kabupaten Sidrap periode 2018-2023 Dola Mando. Dugaan korupsi pengembangan tanaman porang yang merugikan keuangan negara 26 miliar diduga kuat telah direncanakan sebelumnya dengan matang, yang diduga praktik mafia anggaran di DPR RI. Diduga diawali adanya pemufakatan jahat antara Menteri Pertanian, kala itu Syahrul Yasin Limpo, RMS, selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, dan Wakil Ketua DPRD Sulsel dan Bupati Sidrap Syahrudin Alrif, yang membahas rencana alokasi bantuan dana pengembangan tanaman porang Kementan untuk Kabupaten Sidrap. Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo datang ke Kabupaten Sidrap melakukan seremonial penyerahan bantuan pertanian dengan total nilai 26 miliar rupiah yang peruntukannya harus disalurkan kepada kelompok tani guna membeli benih padi, jagung, pupuk, alat mesin pertanian atau alsintan, pengembangan komoditas hortikultura dan pengembangan tanaman porang yang dananya bersumber dari APBN. Hasil praktik mafia anggaran yang diduga dirancang bantuan tersebut diterima Bupati Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2018-2023. Berdasarkan fakta tersebut, dalam pelaksanaannya ternyata dana tersebut tidak disalurkan langsung kepada kelompok petani, namun diberikan kepada PT Al-Fatih Porang Indonesia, baru diserahkan kepada kelompok tani dalam bentuk sarana produksi atau saprodi porang dengan mekanisme pinjaman atau pembayaran setelah panen. Dan pada 4 Januari 2022, PT Al-Fatih Porang Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama bagi hasil dengan kelompok tani yang diwakili Lababa alamat Bulu Tompo dan pengolah yang diwakili Haji Yasin Ali yang berdomisili di Desa Talumai, Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap. Korporasi PT Javanesia Prestama Indonesia berdasarkan akta nomor 21 yang dikeluarkan Notaris DD tanggal 20 September 2020

2022. Dan berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tanggal 1 April 2013, Bupati Kabupaten Sidrap melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani atau petani sebagai konsumen akhir sesuai lingkup wilayah tanggung jawabnya dengan berdasarkan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu di lini 4 kepada petani dan atau tani berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Penyidik Kortas Tipikor Polri bakar memeriksa sebagai 44 orang saksi dari kelompok tani yang dicatut namanya seolah sebagai penerima bantuan cuma-cuma untuk pengembangan porang dari Kementan.

Dan informasi terakhir, saudara, kali ini kita ke kota Parepare. Saudara, sejumlah anggota DPRD

0: Dan saudara, kita ke kota Parepare, bahwa cuman sehari jamret di Jalan Laupo Parepare berhasil ditangkap resmob. Jamret Parepare di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang akhirnya terungkap. Tim Resmo Polres Parepare menangkap seorang pria berinisial MRI, 26 tahun, sehari setelah aksi pencurian dengan kekerasan tersebut. Pengungkapan kasus ini dilakukan setelah polisi menerima laporan dari korban. Tim Resmo yang dipimpin Kanit Resmo Polres Parepare, Pramudia Fit Transyah, kemudian melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku dan mengetahui keberadaannya. Dari rangkaian penyelidikan tersebut, polisi memperoleh informasi bahwa MRI berada di kawasan Jalan Lasiming, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Parepare. Tim kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankan terduga pelaku. MRI selanjutnya dibawa ke Polres Parepare untuk menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan awal, polisi menyebut pria tersebut mengakui keterlibatannya dalam aksi yang terjadi sehari sebelumnya. Peristiwa jamret di Jalan Laupo Parepare, korban berinisial NC, 43 tahun, tengah mengendarai sepeda motor di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku diduga membuntuti korban dengan sepeda motor. Setelah mendekati korban, pelaku kemudian menarik tas yang disandang di bahu korban. Tarikan tersebut membuat korban kehilangan keseimbangan hingga terjatuh bersama dengan sepeda motornya. Pelaku kemudian melarikan diri dengan membawa tas milik korban. Tas tersebut berisi uang tunai sekitar Rp200.000 dan satu unit handphone serta sejumlah surat berharga. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dan bahu kanan. Polisi memperkirakan total kerugian material korban mencapai sekitar Rp3,2 juta. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan jalanan tidak hanya berdampak pada kehilangan barang. Penggunaan kekerasan saat merampas barang juga dapat meningkatkan risiko korban mengalami cedera. Dalam pemeriksaan, MRI disebut mengaku melakukan aksi tersebut karena terlilit utang dan menghadapi kebutuhan ekonomi. Namun penyidik juga menemukan keterangan lain terkait penggunaan uang hasil kejahatan. Berdasarkan pengakuan awal yang disampaikan kepada polisi, uang tunai yang diperoleh dari aksi tersebut digunakan untuk judi online. Setelah mengambil tas korban, MRI disebut membongkar isinya dan mengambil uang tunai. Sementara itu, tas serta telepon seluler milik korban dibuang di kawasan hutan sekitar Jalan Bukit Madani atau Tegal. Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami dalam proses penyidikan. Motif yang disampaikan terduga pelaku tetap harus dilihat dalam konteks pemeriksaan perkara secara keseluruhan dan tidak menghapus pertanggungjawaban hukum atas dugaan tindak pidana. Utang maupun persoalan ekonomi tidak dapat menjadi alasan pembenaran untuk melakukan kejahatan. Polisi tetap memproses perkara berdasarkan fakta penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan tetap semangat untuk Anda yang akan segera menuju ke tempat tugasnya di hari ini. Semoga saja tiba dengan selamat dan tak kurang sesuatu pun dari diri Anda. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu,

Tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.